mone chuk tisa o mone chuk ta mtanga mukanda dawa twa na ba ju ka ngu suya a kau ke ju juan ngi ju ngi si si de tua a kau ka yunga ka ngwa yunga ju versi ko mtanga ng a kwa ngam ke kanda khum ge a manera yang yang ama dawa tam ngi te ke ka wa he dawa kanda cham me ko gu sim hu e twa kau ng mu ga gu sa khi ta tu mu ga gu chim Mangana, Taukan, Taum, Kafasikula, Dama, Tuatu, Mumm, Kanusum, Kakao, Takaum, Tayatu, Saya, Hatu, Pangakwa, Witsigi, Hatu, Pangakwa. Tam him, Wissi, Uaya Dong, Tuakwaque, Hidagi, Ya, our Jawakatu, Sikim, Twiga, Humvundila. Tawanduba, I Gianga. Ae yang mengwaca juga ciu-cici, ae yang kau keju kafasi kula mangana, mangana jadi saa kita nak tem ane guna kutu maju guna kau ju mangana, mangana jadi saa kau sisi yang hangatku, dia tulis kau jauh.

sengiwusi ngihagia kwa nsikuma na ukwana kwa kula ngheke tonga kwa Tuchigi ya ngheo tuchin ngawake rofa kakakas itakia kwa wadki kapsati kuna kwa ngepolisi ngatikawa nga Wesley Tweke taki kakia na hadu kichuka ngigitio rofa family ngkweke fiu sengheke mali ke kani kange ngapasanske ngheo kwa ngelatari ka ngatikako ngekani ka ngkwa ngkansi itakia titkwa igi ngheke sa kama kwe gasi bitali ngda tuke kundir ngda ke sengjana dun onarsu kwa ngheo langa kachwa ngkabi kwa Kosuna talika ya ya trafik gitu gira sengu akau ki taxi klik wa ngin haki stamba gongki kato rich kuna ki derban kuna ka usika ji ngi ngi sengan ke ngita ki taxi ntu e chen kama kwe ka ngi gui juyang kani ka ngi hegi stamba gongs gira kam seng u ki m3 akha 5 kwa ngkang ki gira klik yang hiko 5 sa kama kwe kwe kuk wa ngi he was Inspector ngasin di msi mang kerja ngan taxi sengkat kamsung kau sih kang cuci sengkat kau nisai dengan kang ngaji tuan ngaji yang ke jual kau ngan kang taxi lepas ngan kau istimewa dengan kau dah tu kau sih sengkat kau nisai seng just kau gear ke kuli kalau sengkat pada sengkat ngan kau lisi kau ngan beta ngan trafik kau kau ngan versi isi training ke beta lanber gerak ngan wah Amerika kau setuju di gudi gudi setiri wah ngolik ngan kekwa engkau sega satu seng ke i dri in set Afrika internet ke usus duita stiri diwikin mulikong isi tueni ngawas nga ngatabi lan tluli kentekit kodri nga isi tueni wi sengke sente stiri diwakong amokin nga isi tueni sa Amerika kau ke jemen beles ke leo kozi usin se stiri diwi ingi di uin mulik kekwa tluli kentekit kentekit kwa tina baita lan kau ingi bay Amerika duita stiri diwita usiga angsa seng ibetu tamak kontang nguhin kwa di isi tueni Nawasan taki kau sekarang ya tu senti tentang yang gaya cik kau seni di uin mulai di kau. Kau ni ingat ini kita mula kamu telefon sama kau SKFM.

Man kambunga wisisi yekwa sa radio XKFM FM tamalaya wisisi hun inkane kwa salga program hun saa kanku ike a uwa beyond the town center kakwa ngaya mungu kichiki ka municipala teti chwa sin ngayi kwa dropa san och usun aga oli kudeku un wa mkanku ika nwa kalaga ta yegit inja mungi kanku ika unkiwa SIBC ebilungi sa kao sinki kwa unke XKFM FM te on ale kwa presente hewa cha kwanda mahongo hun saa kanku ika unta kumke asa kanku ika un wa kumke ehe wa Friday kike wola awasis ira ngama 5 minuta kiko unge XKFM FM te ege ngoto wakam kike wisi kinu kama kam kike wisi si kiwa SIBC ayvilungi sa kawusin SIBC ayvilungi sa kukunga at kukunga at kwa

Mankambunga VCC ikwa saradu XK FM tamalaya VCC hun inkalibangwa salga program nsa akanku ike a uwa beyond the town center kakwa ngaya mhukitiki ka municipality di chwasin ngayikuwa dropasin och usun agan oliku dheku un wa mkanku ika ngwakalaga tayegit inja mkikanku ika unkewa SIBC ibilungi saka usinkiku unke XK FM tay onkalibangwa presenta hewa chakwanda mahongo nsa akanku ika untakumke asa akanku ika un wakamke ehewa Freitag kike wola awasis ira nga matuwa 5 manita kiko unge XK FM te ike ngotu wa kamke kawisisi kinu kama kamke kawisisi kewa SIBC ayvilungi sa kawusin SIBC ayvilungi sa mkuma at mkuma at kwa